Ya, kiriman daripada orang di HB juga punya Harman FM. Assalamualaikum, lagu salam sama betul guys katanya. Baik, sedikit kita kata, eratkanlah persahabatan, abaikanlah pergaduhan, ratakanlah kemaafan, sebarkanlah senyuman keikhlasan. Nah, itulah dia. Baik, terima kasih Ramli, katanya di Tutong, di kawasan Tutong cuaca baik saja di pagi ini ya. Terus lagi ini pula menyapa Harmon FM dari Santi. Terima kasih Santi di Kampung Mendengar Temburong. Cuaca juga baik ya. Terus lagi, ya ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ucapan tahniah Sanehelwa selamat ulang tahun ditujukan kepada Amit. Amit sayang Siti Balkis, dengan iringan doa semoga Allah sentiasa memuliakanmu, melapangkan hati dan fikiranmu, diluaskan rezeki, dimudahkan ya segala urusan, rajin berusaha dan beramal, dikabulkan doa-doa, dipanjangkan umur, sihat tubuh badan, dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala musibah, amal ibadah diterima Allah dan berjaya dalam pekerjaanmu dengan cemerlang ya, dan dalam kehidupanmu, kehidupan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada Amitmu Lumapas, Kampung Lumapas. Ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, ucapan selamat hari jadi hari ini ya, Selasa, khas ditujukan ya kepada suami dan baba tersayang, iaitu Haji Muhammad Kamarul Arifin bin Haji Ras Zahid yang ke-37 tahun ya hari ini. Dengan ucapan dan doa buatnya, selamat panjang umur, semoga diberikan kesihatan tubuh badan yang sihat di tahun ini dan seterusnya, dijauhkan dari segala penyakit, semoga dimurahkan rezeki yang berkah lagi halal, serta dilancarkan rezeki seperti air zam-zam ya. Semoga dipermudahkan segala urusan dalam pekerjaan, semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ucapan yang daripada isteri yang menyayangi anak-anak ya, Muhammad Nur Akmal Atala, Nurul Alma Alisha serta semua keluarga di Lumut, Tanah Jambu, Mengkubau dan Lamak Kanan 2788.

Ini pula assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Selamat pagi. Ya, ucapan Sana Helwa selamat menyambut ulang tahun dan kelahiran yang ke-28 buat si bungsu kami itu Muhammad Muiz Izzuddin bin Pauji yang berada di kampung perpindahan Bukit Beruang Tutong dengan iringan doa buatnya. Ya, semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik berpanjangan, juga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dipermudahkan ya mendapat pekerjaan tetap, sentiasa di dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ada pesanan, jangan lupa belanja kami. Itulah dia, daripada kakakmu Haryati Pauji dan 7650 Family, Kampung Bukit Beruang Tutong.

Ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang selamat pagi dan selamat bertugas. Ucapan tahniah ditujukan kepada Nur Imanina binti Muhammad Kamarul Syah yang menyambut ulang tahunnya hari ini ya, dengan ucapan buatnya selamat hari jadi, semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, berjaya cemerlang selalu dalam bidang yang diceburi dan berbahagia di samping keluarga tersayang. Ucapan daripada babahmu Muhammad Kamarul Syah, mama Nurudia, abang Khairul, kakak Nur Arina dan adikmu Rabiatul dan Hidayah di Mengkubau. Ya, semoga dimurahkan rezeki. Sekali lagi, selamat ulang tahun dan selamat hari jadi ditujukan kepada Nur Imanina binti Muhammad Kamarul Syah juga menyambut ulang tahunnya hari ini Selasa 28 Julai 2026. Oh, ada lagi. Semoga mendapat jodoh yang soleh dan semoga sentiasa bahagia di samping keluarga tersayang. Ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat hari jadi. Sana helwa kepada isteri tersayang iaitu Pengiran Siti Nuriana binti Pengiran Muhammad. Semoga dipanjangkan umur, sihat tubuh badan, juga dimurahkan rezeki, ditetapkan iman dan berbahagia selalu di samping keluarga tercinta dan tersayang, juga sentiasa dalam lindungan Allah di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada suami dan ahli-ahli keluarga di Skip Tanah Kurnia Jati, Kampung Rimba. Baiklah, banyak lagi ucapan-ucapan tahniah diterima. Dan sebelum saya terus yang membacakan ucapan-ucapan Auda, bagaimana kalau kita berhibur dulu dengarkan lagu dari Black Dog Bone dan juga ada dari Nur Haida nanti, Joget Jambu Merah. Dan jangan lupa untuk mendengarkan Raja Azura, Kalau Rindu.

0: beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Sesegar harmoni 94.1 97.2

Baiklah, terus lagi ucapan tahniah di ucapan tahniah diterima ya. Baiklah, selamat hari lahir senaya Allah buat isteri dan mama tersayang itu Zurinah binti Haji Ibrahim. Ya, dengan doa buatnya ya, semoga Allah sentiasa menggunakan umur yang panjang, sentiasa dalam kebaikan serta ditenangkan hati, sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah. Ya, juga bahagia bersama keluarga tercinta, diluaskan rezeki lagi halal dan berkat ya. Ya, juga dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala macam penyakit, amalan musibah dan juga amal ibadah diterima Allah. Amin, amin, amin. Ucapannya, salam sayang dari suami yang mencintai iaitu Haji Abdul Ghaffar, anak-anak Muhammad Irfan, Nur Inshira dan Nur Majidah.

Baiklah, ini pula selamat hari lahir buat anak anda dan adik bungsu iaitu Abdul Matin bin Haji Ismail. Dengan ucapan buatnya, semoga Allah mengurniakan keberkatan rezeki, keberkatan umur dan juga keberkatan kesihatan yang baik berpanjangan ya. Juga dipermudahkan segala urusan, iman yang sempurna, yang berbahagia selalu bersama keluarga tersayang dan sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah jua. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya ucapannya, salam sayang dari Baba Haji Ismail, Mama Haji Zaitun, ya Abang Wandi serta keluarga, Abang Nono serta keluarga, Kakak Fifi serta keluarga, juga daripada Abang Azim serta keluarga, Abang Muk. Abang Muksid, Kakak Nurul, Abang Aziz dan isteri, Abang Putra dan isteri, anak kemenakan Azilia dan semua anak buah yang berada di kolam light dan bandar Seri Begawan.

Baiklah, terima kasih juga aja Beb menyapa Harmony FM ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sambut guys katanya di pagi Selasa tetap semangat dan ceria selalu. Di betul-betul surat ya, ketika ini cuaca cerah, alhamdulillah. Baik, untuk renungan bersama kata aja Beb ya. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini dan jatuh pun sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, takdir yang baik melatih kita untuk bersyukur, takdir yang kurang baik mengajar kita untuk bersabar. Bahagia itu bukan saat semua keinginan terwujud, tapi saat kita mampu menerima bahawa semua kehendak Allah adalah yang terbaik buat kita. Baiklah, pantunan juga dihantarkan. Pahit terasa kerabu mengkudu, bekal untuk bawa berkelah. Hidup harmoni bersatu padu, elakkan dari berpecah belah. Terbang buluh dibuat galah, hendak mengait buah mengkudu. Jika hidup berpecah belah, apa dibuat jadi tidak tentu. Pergi ke pantai, kita berkelah, senyum gembira bersama keluarga. Terubat rindu, hilang lelah, keluarga bersatu, kita bahagia. Wah, cantik pantunnya. Terima kasih aja Beb, sentiasa bersama Harmony FM.

Ini pula assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat hari jadi kepada adinda tersayang iaitu Noliah Binti Putih dengan ulang tahun yang menyambut ulang tahun hari ini yang ke-68 yang berada di Perumahan Lambak dengan doa dan ucapan buatnya. Semoga dia panjang

0: بيبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10,

5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ketiga 8111 bagi pengguna DST dan Progressive, dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya, 11.37 minit pagi. Apa khabar semuanya? Terutama suri rumah yang mungkin sudah pun siap menyediakan juadah untuk makan tengah hari untuk menanti kepulangan suami dan juga anak-anak tersayang. Ya, terima kasih di Angkumas 66. Terima kasih Aja Fatimah. Terus setia bersama kami di Harmon FM.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

11.48 minit pagi dan nampaknya cukup sekian pertemuan anda bersama saya untuk hari ini. Saya Jafar Zain undur diri dan saya tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu. Selepas pukul 12.30 nanti anda bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Ya, sambutlah salam manis. Kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
3: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendapatan haji bagi tahun 2020.

2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.

6 minit tengah hari. Terima kasih kepada rakan setugas DJ Aja Fauzia yang menemani order 9 hingga 12 tengah hari tadi. Dan Nuha kini akan menemani 12 hingga 3 petang nanti. Di peluang kita hari ini Selasa 13 Safar 1448 Hijrah bersamaan 28 Julai 2026 Masihi. Kita dengarkan dulu Spring Persada Cintaku.

Ya berlalu. Irama keroncong Kartina Dahari dengan lagunya Sejak Kita Berpisah. Membawa kita pada pukul 12.15 minit tengah hari. Bagi panduan bersama kaum muslimin dan muslimat yang khusus yang berada di negara Brunei Darussalam, azan zuhur kemasuk waktunya pada pukul 12.28 minit tengah hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajar Rusnani binti Hazaini. Alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Radio Harmoni FM kini melangkah ke usia 30 tahun. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada seluruh warga Harmoni FM atas dedikasi dan komitmen yang tidak pernah luntur dalam menghibur serta mendidik pendengar. Tiga dekad adalah satu pencapaian besar dan saya amat berbangga dengan usaha yang telah membawa Harmoni FM ke tahap gemilang ini. Semoga Harmoni FM terus maju, terus harmoni dan terus menjadi suara yang dekat di hati warga pendengar. Tahniah sekali lagi dan selamat ulang tahun ke-30.

Semua lebih daripada Rockwell dengan lagunya Knife. Cukup popular di tahun 1984 ya, permintaan daripada seseorang, katanya secret admirer ke secretnya. Secret tidak boleh kongsikan nama-nama yang request lagu tersebut ya. Mudah-mudahan yang mendengarkan pun yang berada di rumah ke, dalam kenderaan ke, dalam perjalanan ke mana jua destinasi Auda, menyanyi-nyanyi sambil Auda mendengarkan lagu tersebut ya. Senang untuk dinyanyikan. Lagu apa? Malar Segar Evergreen ya. Yang sentiasa apa di hati. Apapun, kita teruskan lagi di malam ini dalam Symphony Harmony, dalam segmen ucapan selamat hari jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ditujukan ucapan hari jadi ini khas ya daripada teman-teman sebaya. Selamat hari jadi pada hari ini untuk Hajah Mariam Pengarah Haji Mukti yang menyambut hari jadinya hari ini 28 Julai 2026. Berada di hospital Ripas. Semoga suami Hajah katanya sembuh, diberikan kesihatan dari renal, teman-teman dialisis rimba. Dan salam juga ya, buat ucapan selamat hari jadi ini untuk Hajah Mar Pengarah Haji Mukti, daripada grup karaoke Impian Group. Selamat hari jadi ya. Didoakan semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dipanjangkan umur dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, diberikan kesehatan yang barakah dan sentiasa bahagia di samping keluarga tercinta ya. Dan ucapan itu datangnya daripada grup ya, dalam grup chat Impian Group ya. Ditujukan ucapan selamat hari jadi untuk Mariam, Hajah Mariam Pengarah Haji Mukti yang menyambut hari jadinya hari ini. Terus lagi bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia. Dan juga ucapan di sini yang diterima, ucapan selamat hari jadi ditujukan untuk cucu kami yang disayangi, Muhammad Sharif Asfar Zikrullah bin Muhammad Syahril, yang menyambut hari jadinya yang kelima tahun hari ini. Oh, so sweet ya. Barangkali kalau anda sempat mendengarkan malam ini, boleh didengarkan besok ya, sebab untuk dirakam. Semoga dipanjangkan umur, badan sihat, dimurahkan rezeki berlimpah-limpah, dan ya Allah kurniakanlah dia badan yang sihat, rezeki yang barakah, dan semoga dianya berjaya cemerlang dalam pelajaran dan selalu dicintai, disayangi oleh keluarga dan menjadi anak yang soleh ya, dan selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala jua. Dan ya Allah, jadikanlah dia penghuni syurga-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Daripada nenek baba Sofhan bin Sofhan bi Hajah Husin, nenek mama Nur Lailawati bin Abdul Rahman, Pak Ngah Muhammad Saifullah dan isteri Mauda Sa'datul Nadirah dan suami, dan juga Masaimu Nurul Fatin, bungsumu Muhammad Safwan yang berada di Kampung Bulkia. Jangan diberikan singkatan pada nama-nama. Nanti Zura membacakan nama-namanya lurus ke indah jatuh. Mudah-mudahan lurus ya. Itu daripada doa nenek baba, yang paling penting nenek mama dan juga keluarga yang sentiasa menyayangi dan menyintaimu ya. Ditujukan ucapan hari jadi itu untuk cucu yang disayangi, Muhammad Sharif Asfar Zikrullah bin Muhammad Syahril, yang menyambut hari jadinya yang kelima tahun. Selamat hari jadi. Terus lagi bersama Harmonia FM 947 Minit Malam.

Alhamdulillah, sampai di sini saja Zura dapat bersama Auda, menemankan Auda hingga ke pukul 10.30 minit malam. Mudah-mudahan Auda terhibur hendaknya bersama mendengarkan beberapa buah lagu. Akhir sekali, jaga diri, hiasi peribadi hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adik, tak buka ni pemukus wayaran ni. Baik tak kali kusai ni. Daripada mian ni, bahaya ni.
1: Adakah Auda berpengetahuan untuk memperbaiki wayar? Jika tidak, ia membahayakan diri Auda.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzad Inwad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Watkin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Rabu 29 Julai 2026 di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.10 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go, Go Live sekitar pukul 9.10 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah Duli.

0: Eh, kenapa kau menangis?
1: Itulah, saya dengar kabar abang mau kawin lagi.
0: Siapa nak kawin lagi?

0: Dih, pelahan dia sedikit, dih. Kuning sudah betul nyangan jelani, sabar.
1: Iji, diam saja kita bah, tanam-tanam saja sana. Rilek saja tuh. Tuh no, kuning kita berjalan ke depan na. Sampat nih, jih, sampat.
0: Jangan, di karang hijau ya karang berbalik itu lampung atau baru punya jalan.
1: Sampat nih, jih, sampat. Sampat, jih, sampat, sampat, sampat.
2: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.